Iung kain hugian ako in idam halik ehi iku awana iya wana kaki Somalia kaung i five tahay chigi Ethiopia mgoso wong kao ke kaya mandi chigi stolen bosu kunam polisi atene kuge wana honot ntonda kadesi ni kaka mali ke tot iya firi kawa ngukon ega malik ahi wa dream malin kaka mali ke chigi cellphone ni kaka tia tia dan kalau kau ingin kau kebicam ke belival ke gavun ega ngum Tastatu nawang ke sidir Afrikan sit ay on vakal na subunga kuku binungka ke chingong yang ngau ke derban kuna imanang wisi sing gita kamsung u kamangulingi ka gdayangulingi ta sit Afrika kukisit angawa gani ke mana yang hea uang liya kasi toto kong kamsung u mukungu tawam Malawi ayi presidente kangcha Esa uhi ke troikan ai politiki na wakitolo paviko masi ke kwarta ga enok chihana angda ke yi heku wa kamu ka panga kapri nga wa yi kwe tukama kwea kang ke viko ma hansing angda ni kani hansi bishi jala kama kwe mtura si zambia ai mandala ka ong angda ke tolopa ta ke wana ngam hiti kwa ai yalfuki ngwita ke ngam ke leyang he a wayi ko amandala yidde tungaw tang ku ohu oswen ta gwechi ke khanu ge an ha ko ka president ji khwa yang he wa opposite kakta brain mandu bile ta ka efisa ka si ge o hotum si ge wona ya ki osaka ya gani kunam ta ya ka ke he da ki yang wa ge nak o ke kondak he na ku ke dai Tagwe chike ngulinu ka hangula komisi anha kwa kadini ka presiden yang hiwa haka inde hechi lima ta nihang faiftak presede ke chik tuha yin hi kegeku nga akulo sungu ta ya nukha ki wana ki konda ka ngasi kuke konda la ke mkik dam kong ngik tol si masike wala awa to alifum dila sam kong ngayim.

Sekarang perlu siap penyiaran kau tiba-tiba kawan dia arti mana tunggu cakap guna kompleks program kau nanti kompleks program kau pun kuni sah mana kan dia masa tu nak dengan kau tu kau kau faham ni teh tahu kau khabar tu kau kama apa dia arti mana teh wah kau kau guna kau kasih kau kau itu ya kalau kau tiba-tiba cerita kau tiba kasih kau kau kau macam macam cawa kalau 17 ke Agustus 2016 tu anda kau kau tiba kasih kau kau kau kau kalau macam saya dengan kau kau kau kau kau kau kau Bikin gagah, macam agak kawan kita gizi ke kula, tak kau sih kah di rumah kar, kan kalau kau di bintik gagah, datang mereka kalau mana kah 17 ini kalau kucit dia tak kau sih kah dia agak nabi kah, tak kalau kah ikat emak kan kau kah kuka cua cuka kah ta, so macam sih kah September kan kau cik dia macam kau yang kau macam lente tak kau cuka kah nawa ta, kan kau mula kah kau kah itu macam kau dah bini.